tunga soanyo rong migiti Sunday request show na tingo yakku sana terikut tusang nak tau yu ma unit tusang nak kataro yak tiluta o kaktiu yunga tobi utak Udumina tingo yau rektuk sana teri July 12, 2026 sagarut tusang nak kataro yang nerak pugu Ikiak kibik kudlu, Facebook kudlu, tusang na ako mayuni, o karakat tak tuniglo, tusang na ako mayuni. Tusang na ako sukatang nakpuhutong.

Sivullak pang mit ikia kivikut tu sang nak to karumang ming mat. Wayne tu sang na rumayok Vince Gill mit ingyak tilugu lukadas. Tana nuriang minu dat mo nidlea tippa. Katititaw vinga nadliun nak siurarang mat July 15 ngurakpan. Tana katititaw vigilawk taming no pidju tigid lugu turak titanga. Happy anniversary!